kurang badminton. Kata ya Mang Koko tak. Mang Koko kurang badminton. Api di Jakarta. Mang Koko di Bandung.